Tengah dah hiwa ya kau Michael Lance Rock piamoi someday. Oh dia mak motor kau yang naik kau tak perlu kalama kau pun ini. Pada mi tak minta tolu pihak kata kau tak perlu kalama. Pia kau ngai fikir fuk kau ini kau naik ikut nak kau iya pun ini. Toki senya tu homo kreditif dan homo data anai ihe hiwa pia fikir. Kau fakar mana tu fakar kau tak perlu kalama. Kau ingat tonga mana tu i. Kau telefon tu tau you kalau pemoh telefon lain ni kan pemoh TCC mau interneti okey ofe ngamari ke ke fakhafi mo kalau fakhi ngai totong ko ya ku ngamhain kita totong i efe tu utaki ko u ngai pala ni ko ya watu ya mo kata hafi tu tak tonga pemoh TCC ke tanga ya ki ko ya i eta telefon ni to to u ko ko ya kapak tiga ha telefon to to u ko pe ko ha telefon lain ni wakai ide wa TCC ke fe ngamari ke foto u ha online telefon kata umuh asim kati ukol pangape nima eta asim kati ukol otai mini lawat pe mo ID kai malawa keke ngawe aki fenga mari ko ni i fetu taki lele ta ko ya tafonua ka ko tau telepon ni to ukol ya kake kakata ta pulkala ma ko ki bumbung ini ya to freki ki ta pulkala ma fika telefoni noval no no uo famunu ia tepe ahon ketik motolu dalam menuat ke wiki fo ogo ni patang ngabete ma oha wiki lele ma fifia pe ona ngalo kai ngatonga ko pe hebe ko fitu tak fo dua ko ngatonga ko tari ko TCC tlafa ko au so se fo selui kamala bitu mu memai tu afatu